Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kita cukupi dulu ya kebersamaan kita dengan seragam musik hiburan yang sudah Martin hadirkan ke ruang pendengar kita semua. Ya, dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Jadi siaran 4 Oktober 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
6: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh, iya.
7: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
7: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
5: Alah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
7: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
5: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci teman Pro 2 di hari Minggu ini, edisi 4 Oktober teman Pro 2 2026. Selamat pagi menjelang siang aja buat kalian semua. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, selamat bersantai ya. Pokoknya buat kalian semua, mari kita mencharge lagi energi kita di hari Minggu ini teman Pro 2 ya, sebelum bertemu dengan hari Senin lagi besok. Tentunya di hari ini teman Pro 2 Suci temani kamu di segmen santai siang dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore ya. Tentunya temani kamu dengan beragam musik dan nantinya juga akan update informasi buat kalian semua. Tapi di jam 10 ini teman Pro 2 Suci masih temani kamu dulu ya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 11 siang.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami

0: Pro2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: mulai beriklan di TikTok sekarang.
1: Masih di Produan Abira, teman terbaik kamu. Teman Produa, penyanyi Agnes Monica ini dikabarkan akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026, teman Produa. Dan penampilannya ini akan meramaikan ya rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Dan berdasarkan informasi dari laman Instagram @lombokgrandprix, teman Produa, acara tersebut ini berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran penyanyi Agnes Monica, teman Produa, turut memberikan warna pada rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, teman Produa, rangkaian MotoGP Mandalika juga ini nantinya akan menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Dan perpaduan tersebut ya memberikan pengalaman hiburan khususnya bagi penonton yang datang langsung. Tentunya teman Produa, dengan adanya berbagai hiburan, penonton ini tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan, tapi mereka juga ini bisa menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Dan melalui rangkaian tersebut, opening ceremony ini menjadi salah satu acara pendukung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Penampilan Agnes Monica turut melengkapi hiburan bagi masyarakat dan penonton. Nah, selanjutnya teman Produa, perhatian penonton ini akan beralih pada rangkaian balapan setelah acara pembukaan berlangsung. Sebagai informasi, teman Produa, Indonesia ini kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi di dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang suka banget makan makanan manis? Atau mungkin cinta banget sama ngemil-ngemil, tapi ngemilnya yang manis nih, teman Pro 2. Nah, bagi para pecinta makanan manis, mengurangi konsumsi gula ini bisa dimulai ya dengan memperkecil porsi cemilan favorit teman Pro 2. Karena kita tahu kalau sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Layanan Kesehatan Nasional Inggris atau NHS menyarankan pengurangan bertahap, misalnya nih teman Pro 2 menikmati satu biskuit ya, kalau biasanya mengkonsumsi dua sekaligus. Kisah tak terganti. Dan memilih kemasan cemilan yang lebih kecil ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi konsumsi makanan manis teman Pro 2. Atau membagi cemilan dengan orang lain, ataupun mungkin menyimpan sebagian untuk hari berikutnya, ini juga bisa membantu membatasi jumlah yang akan dimakan. Pengurangan gula teman Pro 2 juga perlu bukan hanya makanan atau cemilan, tapi juga minuman yang biasanya menemani makanan, seperti mungkin teh, atau mungkin buat kamu anak kopi ya, kopi manis nih teman Pro 2. Karena NHS ini menganjurkan mengurangi gula tambahan secara bertahap serta mengganti minuman bergula dengan air putih. Tapi mungkin kamu pas lagi craving-cravingnya teman Pro 2, pengen banget makan cemilan manis, ini bisa ada penggantinya ya, bisa menggantinya dengan buah segar. Ini bisa menjadi pilihan ya kalau kamu pengen banget makan makanan manis teman Pro 2. Karena gula yang secara alami terdapat dalam buah utuh berbeda dari gula bebas yang perlu dibatasi konsumsinya teman Pro 2. Tidak lupa dengan membaca label kemasan juga, ini bisa sekali membantu para pencinta makanan manis membandingkan kandungan gula sebelum membeli produk teman Pro 2. Kamu bisa memeriksa pula ya daftar bahan, karena gula tambahan ini bisa tercantum dengan nama sukrosa, glukosa, fruktosa, madu, ataupun sirup. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO teman Pro 2 merekomendasikan asupan gula bebas kurang dari 10% total energi harian, dengan pembatasan hingga 5% atau mungkin lebih rendah berpotensi memberikan manfaat tambahan teman Pro 2. Gula bebas mencakup gula yang ditambahkan ke makanan dan minuman serta gula alami dalam madu, sirup, dan juga jus buah. Tentunya selain mengurangi porsi teman Pro 2, NHS ini menyarankan agar makanan penutup manis ini tidak selalu dikonsumsi setiap hari ya teman Pro 2. Bisa menggantinya dengan yogurt tawar ya, dengan potongan buah. Ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi gula tambahan dalam menu sehari-hari.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Afro do FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, artis Digitaf ya, Digitaf ini, dan juga Replay ini menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration and Creative Art Teman Pro 2 atau GCAF 2026. Nah, kegiatan tersebut Teman Pro 2 menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album Digitaf ke dalam sebuah karya visual Teman Pro 2. Sesi tersebut sudah berlangsung di hari Sabtu kemarin, Teman Pro 2, 3 Oktober 2026. Dalam sesi tersebut juga penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan Digitaf pada barang spesial kolaborasi keduanya yang hanya ada di GCAF 2026.

Sebelumnya teman Produ, IGTAP dan juga Replay ini menghadirkan kolaborasi sebagai salah satu special drop dalam Jakarta Illustration and Creative Arts JCAF 2026 teman Produ. Dan kolaborasi tersebut menerjemahkan album kedua IGTAP Berusaha di Bawah Hujan ke dalam bahasa visual melalui ilustrasi. Dikenal melalui single Sedia Aku Sebelum Hujan, IGTAP ini membawa cerita personal dan atmosfer musik melalui album penuh keduanya teman Produ. Di album tersebut kemudian diinterpretasikan kembali ya melalui perspektif visual berdasarkan bagaimana musik didengar, dirasakan dan juga dialami.

Sementara itu replay-replay menghadirkan interpretasi personal terhadap cerita dan atmosfer yang terdapat dalam album Berusaha di Bawah Hujan, di mana ilustrasi tersebut tidak hanya menjadi pendamping album, tetapi juga menghadirkan cara berbeda untuk melihat cerita melalui visual Teman Pro 2. Kolaborasi ini hadir melalui eksklusif Illustrate Special Box untuk album Berusaha di Bawah Hujan yang tersedia di GCAP 2026. Selain itu, kolaborasi tersebut juga menghadirkan eksklusif Art Print Series yang hanya tersedia selama penyelenggaraan GCAP 2026. Kehadiran karya tersebut, Teman Pro 2 memperlihatkan bagaimana semua album ini bisa menemukan bentuk baru melalui perspektif seorang visual artis. Nah, cerita yang awalnya disampaikan melalui suara dan lirik kemudian berkembang menjadi pengalaman visual bagi penikmatnya. Kolaborasi tersebut memperlihatkan kemungkinan baru ketika dua bentuk creative expression bertemu dan menerjemahkan cerita melalui medium yang berbeda.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Kak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Afro2FM. Afro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afro2FM. Stay tuned on Afro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produen FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
2: Eh, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah leh subeking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapalia bersih, dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, pasal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

Masih di Pro 2, Nabila teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bruno Mars merilis video musik terbaru Dance With Me di hari Kamis 1 Oktober kemarin, teman Pro 2. Nah, di video tersebut menghadirkan Karol G sebagai bintang utama, melanjutkan kolaborasi mereka dalam karya sebelumnya. Video musik Dance With Me, teman Pro 2, menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars bertajuk The Romantic. Lagu tersebut juga tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut. Nah, di videonya teman Pro 2, ya, Bruno Mars itu tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana yang romantis. Dan Karol G juga ini kemudian teman Pro 2, ya, melalui telepon bergabung dalam alur cerita yang menampilkan interaksi keduanya secara langsung. Visual ini dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati. Penyanyi asal Amerika tersebut kemudian menyanyikan lagu ditemani dengan sejumlah pemain musik.

Perilisan video musik tersebut Teman Pro 2 berlangsung beberapa hari setelah Bruno Mars membawakan Dance With Me dalam ajang 2026 Video Music Awards, di mana dalam ajang tersebut Bruno ini mendapatkan 7 nominasi dan membawa pulang 1 penghargaan. Dance With Me Teman Pro 2 menjadi kelanjutan kolaborasi musikal Bruno Mars dan juga Karol G setelah keduanya ini berkolaborasi melalui lagu Still. Keduanya sebelumnya membawakan lagu tersebut bersama untuk pertama kalinya dalam konser Karol di bulan Agustus kemarin. Saat ini Teman Pro 2 Bruno Mars juga tengah menjalani rangkaian The Romantic Tour sebagai bagian dari promosi album terbarunya tersebut. Nah, tour ini menjadi rangkaian konser utama pertamanya Teman Pro 2 ya dalam hampir 1 dekade setelah periode panjang tanpa tour utama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bali hari ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore waktu Indonesia Timur ya. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you buat kalian yang sudah dengerin dan stay tune di RRN Pro 2 Nabire ya. Teman Suci dari santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore ini, teman Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Ronald, masih temani kalian semua di segmen santai siang. Dan nantinya juga di jam 4 sampai nanti di jam 6, teman Pro 2, kita akan gabung dulu bareng Pro 2 Jakarta seperti biasanya untuk chart Indonesia Top 20 dan juga internasional Top 20. Kakak Ronald akan temani kamu, teman Pro 2, dari segmen santai siang sampai nanti di segmen jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih menemani kamu semua ya. Tentunya di Santai Siang Pro 2 FM Nabire, di mana waktu menunjukkan pukul 15.20 waktu Indonesia Timur ya gengs ya. Aku sadari. And seperti biasa kita stay di Santai Siang sampai nanti di jam 4 sore nih. Jadi so pastinya tetap stay tune. Rona masih menemani kamu semua mengudara tentunya di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan menengah, fashion dan kriya mengembangkan produk melalui desain kanvas dan marker. Program tersebut membantu IKM mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar melalui pendekatan berorientasi konsumen. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan bahwa pengembangan produk perlu mempertimbangkan kebutuhan konsumen, di mana menurutnya desain memiliki peran penting dalam proses pengembangan produk. Kemenperin melalui Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya menyelenggarakan Kick-off Design Canvas dan Design Marker 2026 pada 17 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hibrida di Auditorium BPIFK Badung, Bali. Program tersebut juga mengusung tema Read the Market, Design the Product, menjawab kebutuhan konsumen melalui desain, dan pelaksanaannya menggunakan pendekatan co-creation yang mempertemukan pelaku IKM fashion dan kriya dengan mahasiswa.
0: Info Pro 2 FM.
3: Beralih ke informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, APP Group mendorong transfer pengetahuan dan pengalaman kerja antar generasi untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah perubahan industri. Direktur APP Group Suhendra Wiryadinata mengatakan pengalaman karyawan yang telah bekerja selama puluhan tahun menjadi aset penting bagi perusahaan. Menurutnya, karyawan senior tidak hanya membawa keterampilan teknis, namun juga nilai kerja keras, ketekunan, integritas, dan juga pengalaman menghadapi berbagai perubahan. Ia menilai pengalaman tersebut perlu diteruskan kepada generasi pekerja berikutnya, di mana proses ini penting agar pengetahuan yang terbentuk selama bertahun-tahun tetap menjadi bagian dari perkembangan perusahaan.
0: Info Pro 2 FM.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, BGNRI menemukan persoalan dalam hubungan antara mitra dan yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. BGN menemukan dugaan kasus setoran hingga Rp2.000 per porsi pada program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan persoalan tersebut ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Terdapat mitra yang mengeluarkan modal membangun dapur SPPG, tetapi kemudian berhadapan dengan yayasan yang tidak terlibat langsung dalam operasional program. Menurut Sudaryono, BGN menerima laporan mengenai adanya mitra yang diminta memberikan setoran atau potongan sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 untuk setiap porsi MBG. Ia menilai praktik tersebut dapat berdampak terhadap kualitas makanan MBG. BGN, kata Sudaryono, bakal mengambil tindakan terhadap yayasan yang meminta setoran tetapi tidak memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan MBG. Sudaryono juga menyatakan kerjasama dapat diputus apabila yayasan tidak memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, permodalan maupun kegiatan operasional program. Sebagai langkah pembenahan, BGN menyiapkan mekanisme baru dalam hubungan kerjasama dengan mitra dan pengelola dapur SPPG, salah satunya melalui pembaruan perjanjian kerjasama atau PKS yang ditujukan untuk menghilangkan potongan yang dinilai tidak diperlukan. Selain memperbarui PKS, BGN juga melakukan sejumlah penyesuaian dalam tata kelola MBG. Perubahan tersebut mencakup pengaturan ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6.000.000 per hari menjadi Rp2.000.000 per porsi. Sudaryono juga mengatakan pembenahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan sejak program MBG ini dijalankan. Menurutnya, persoalan yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan untuk memperbaiki mekanisme program MBG.
0: Info Pro 2 FM.
3: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, program studi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan Nabire Poltekkes Kemenkes Jayapura menyelenggarakan wisuda ke-25 di Geraha Keperawatan Nabire Kamis 1 September 2026. Wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi para lulusan setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sekaligus menandai dimulainya perjalanan pengabdian mereka sebagai tenaga kesehatan di tengah masyarakat. Sebanyak 36 lulusan mengikuti prosesi wisuda, terdiri dari 29 lulusan program studi D3 Keperawatan Nabire dan 7 lulusan program studi D3 Kebidanan Nabire. Wisuda tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan SDK Kristianus Tebai, SKM MKes, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Kepala Bidang SDK Yosep Waria, SKEP NS. Turut hadir juga Direktur RSUD Nabire yang diwakili oleh Kepala Bidang Asuhan Keperawatan Neliana Ano, MKep, para Kepala Puskesmas, Reseptor, serta 2 orang perwakilan Basnas. Dalam prosesi tersebut juga dilaksanakan penyerahan lulusan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura kepada Pemerintah Provinsi Papua sebagai bagian dari proses pengabdian dan pemanfaatan sumber daya tenaga kesehatan bagi pembangunan kesehatan di daerah. Mereka juga diharapkan senantiasa mengutamakan keselamatan pasien, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Papua Tengah. Wisuda ke-25 ini, teman-teman Pro2 sekaligus menjadi penegasan peran Poltekkes Kemenkes Jayapura Kampus Nabire dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang dibutuhkan daerah. Dimana dengan bekal pendidikan yang telah diperoleh, para lulusan ini diharapkan dapat melanjutkan pengabdian dengan memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
3: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: nggak belanja kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Nuka dengan Jalan Keluar. Aduh, jangan keluar dulu ya dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini, teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: melewati berdua. Ya, seenggaknya ada temen lah ya kalau berdua. Kalau sendiri kan agak deg-degan gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suara Mulai. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat clipper-clippernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 soal kedua ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Karya 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: juga tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macem-macem deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat progresnya minggu depan gimana. Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Pro 2 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Menurut aku Lomba Sihir salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Chilo on 7 ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, tuh agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kita saling memaafkan, gak beranjak kemana-mana, ternyata masih sama seperti minggu lalu. Dan ternyata juga nih Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Chalai Mingse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: hits record Sheila on 7 dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

jangan lupa terima kasih untuk label udah support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sanider, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raimla Ode, Imo.

0: Pladu FM, teman terbaik kamu.
1: Info kedua.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Info Pro 2. Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group. Info Pro 2. Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar. Info Pro 2. Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International. Chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Stress
1: at Number 14.

0: Di peringkat ke-13, teman produk minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

peringkat ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 92 masih di Metro Shop Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: SMA Brandula. The Finnish Theaters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Brandula faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

Bebe, bebe.

0: teman-teman ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

Pendengar Produa dimanapun saja Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan Kumandang Tarim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Nah Ronald pengen update informasi dulu nih untuk kamu semua nih teman-teman Pro 2, dimana Direktur School of Computer Science Nusa Putra University Teddy Mantoro menyoroti meningkatnya resiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI. Nah ia menyebut bahwa sejumlah kasus peretasan dan penyalahgunaan AI ini menunjukkan ancaman tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Ia mencontohkan kasus yang melibatkan perusahaan teknologi Anthropic yang pernah menghadapi persoalan pemerintah dan intelijen Amerika Serikat. Nah, menurutnya berbagai kejadian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan AI ini dapat menimbulkan resiko besar apabila pengembangannya tidak disertai pengawasan yang memadai, teman-teman Pro 2. Ia menjelaskan, setiap model bahasa besar atau large language model memiliki pola kerja dan sistem pengamanan yang berbeda nih teman-teman Pro 2. Sebagian model ini menerapkan pembatasan ketat terhadap konten sensitif seperti kekerasan seksual, terorisme, hingga informasi yang membahayakan keamanan publik. Nah, ia menilai perbedaan sistem penyaringan membuat tingkat keamanan setiap model AI ini tidak selalu sama dalam menghadapi permintaan beresiko. Bahkan, peluang munculnya kesalahan logika atau respons menyimpang masih cukup besar meskipun pengembang telah menerapkan berbagai mekanisme pengamanan. Nah, terkait kemungkinan AI mengendalikan senjata pemusnah massal, ia menilai kekhawatiran tersebut bukan sekedar gambaran fiksi ilmiah, gengs. Ia menyebut bahwa kemampuan AI menghasilkan informasi terkait pengembangan senjata kimia ini telah terlihat dalam sejumlah eksperimen beberapa tahun terakhir nih, teman-teman Pro 2. Well, kita tahu sekali ya kan, gengsnya dewasa ini bahwa artificial intelligence atau AI ini sudah sangat menjamur sekali gitu ya kan gengsia, ini sangat besar menurut Ronald, karena juga semua orang kayaknya di zaman sekarang ini pakai AI gitu, mau misalnya mau membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, mau bikin poster, videografi dan lain sebagainya, itu hampir bisa digantikan oleh AI daripada harus edit-edit manual lagi ya kan gengs ya. Dan menurut Ronald sih, ya kita sebagai pengguna ya, user ya, jangan sampai AI yang menggunakan kita gitu. Maksudnya kayak bagaimana Ronald bicaranya kayak gitu. Oke, jadi kita kan kalau misalnya di zaman sekarang kan mau kerja, kita lagi tiap tahun nih tiba-tiba lagi buntu ya kan gengsnya, kita cari AI gitu, kita pakai AI untuk bertukar pikiran dengan kita ya kan gengsnya, atau kita cari ide lah di AI, atau kita buat, kalau misalnya dapat suruh bikin buat poster ya kan, misal contoh disuruh buat poster, kita ke AI lagi gitu ya. Jadi jangan sampai AI ini mereka yang menggunakan kita gitu. Dalam arti kayak ya memang kita yang pakai AI gitu, tapi jangan sampai kita selalu terlalu hanyut di dalam artificial intelligence ini, teman-teman Pro 2. Let's say ini kan kecerdasan buatan ya kan gengs ya. Jadi menurut Ronald itu, ketika kita menggunakan AI sebagai alat bantu kita, teman-teman Pro 2, jangan kita kasih 100% gitu ya, dia bantu gitu teman-teman Pro 2. Karena ini bisa membuat kita tuh istilahnya downgrade. Downgrade itu kayak ya kita bukan upgrade diri, tapi kita malahan downgrade gitu. Ya, kita tidak bertumbuh. Misalnya kita pengen mengasah skill gitu. Semua-semuanya dikerjakan oleh AI. Misalnya kamu disuruh buat buat satu laporan lah misalnya. Kamu diminta sama bos atau atasan bilang, eh kamu bikin laporan ya, terus karena kamu nggak tahu, kamu suruh AI yang buat. Nah, caranya seperti apa biar benar Ronald? Caranya adalah tanya AI ini bikinnya gimana gitu. Ya, jadi kamu dapat ilmunya gitu teman-teman Pro 2. Jadi bukan dapat hasilnya saja, tapi kamu juga mengantongi skill gitu. Ronald basically juga dalam dunia public speakingnya, itu kalau misalnya ada hal-hal yang menurut Ronald kayak sabar dulu, saya bingung ini untuk penyebutan ini pasti saya akan tanya AI gitu teman-teman Pro 2. Ya kayak sabar, saya bingung di sini nih, coba saya tanya AI deh, siapa tahu AI ini bisa bantu jelaskan gitu. Sama kayak penyusunan acara gitu, biasanya Ronald bilang AI tolong bantu kasih rapi gitu, ini kayak gini gini gini gimana gitu, tolong bantu ya. Kayak gitu sih, lebih kayak ke alat bantu sebenarnya, bukan kayak dia menggantikan pekerjaan kita gitu. Karena sudah ada isu-isu bahwa memang AI itu bisa menggantikan manusia ya kan gengsnya, manusia dalam pekerjaannya. Let's say news anchor atau pembaca berita itu udah ada AI-nya gitu, teman-teman Pro 2. Dan apa ya, orang-orang mungkin biasa-biasa aja sebenarnya dengan hal seperti itu ya kan gengsnya. Tapi bagi mereka yang punya pekerjaan di dunia news anchor atau pembaca berita gitu ya, pasti kasihan lah ya, satu mata pencarian bisa hilang gitu karena satu kecerdasan yang dibuat oleh AI. Karena sekali lagi AI ini kan dia sebuah artificial ya, dia sebuah artificial yang memang meniru kecerdasan manusia gitu, teman-teman Pro 2. Tapi satu hal yang menurut Ronald ini perlu kita ketahui adalah manusia itu sifatnya kompleks kan. Kita ini manusia itu sifatnya kompleks dan kita punya kecerdasan ini bisa berkembang terus gitu, teman-teman Pro 2. Nah, beda dengan AI yang udah diprogram ya kan gengsnya. Beda dengan AI yang udah diprogram gitu. Kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya pengetahuan. Itu masih tetap terus kita bisa tambah terus gitu, teman-teman Pro 2 ya kan gengsnya. Jadi jangan sampai kita nih tertunduk akan AI. Terlebih lagi nih tadi baru kita bahas ya kan gengsnya, bahwa memang kemungkinan AI ini mengendalikan senjata pemusnah massal. Nah, ini dikatakan juga oleh siapa tadi? Teddy Mantoro ya. Ini dia adalah seorang direktur School of Computer Sciences dari Nusa Putra University, teman-teman Pro 2. Nah, dia bilang kalau AI ini mungkin bisa mengendalikan senjata pemusnah massal, dan dia juga menilai bahwa kekhawatiran tersebut bukan sekedar gambaran fiksi ilmiah. Dan dia juga menyebutkan bahwa kemampuan AI untuk menghasilkan informasi terkait pengembangan senjata kimia ini telah terlihat dalam sejumlah eksperimen dalam beberapa tahun terakhir. Let's say ini adalah deep. Waktu itu Ronald sudah lihat itu ada satu AI yang tulisannya tuh deep AI ya kak, kalau tidak salah tuh. Nah, di deep AI itu dia kelihatan lebih real gitu. Dia kelihatannya lebih real. Kayak kita tahu ini perkembangan AI ini sudah semakin canggih guys. Kayak setiap minggu atau setiap bulan itu pasti ada terobosan AI baru yang mereka menampilkan sesuatu yang lebih realistis gitu. Ya bahkan orang-orang juga sempat terkecoh, ini video nyata atau video amatir atau videonya nih hasil dari artificial intelligence tadi atau hasil dari AI. Nah, karena di zaman sekarang ini kan orang-orang tuh sebenarnya kalau kita mau lihat ya, AI itu dia menampilkan sesuatu yang sinematik gitu kalau kita mau bilang. Jadi sama kayak Ronald punya keponakan juga di rumah, itu kan dia suka nonton yang ada AI-nya gitu. Dia tidak suka yang kayak macam lihat konten kreator yang biasa gitu. Dia suka lihat kreator yang AI. Dalam arti AI itu dia memang sih memanjakan mata, terus juga gambarnya tuh lebih kelihatan hidup gitu. Ya jadi mau dibilang AI ini dia berusaha sehidup mungkin dibandingkan dengan dunia asli gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dan itu yang harus kita khawatirkan sebenarnya ya untuk generasi muda itu adalah brain rot. Apa itu brain rot lagi Ronald? Brain rot itu adalah kita punya kemampuan berpikir yang udah mulai menurun. Seharusnya di era teknologi maju seperti sekarang ini kan kita punya kemampuan berpikir tuh udah lebih berkembang ya kan gengsnya, dia lebih naik lagi gitu sebenarnya. Tapi in this situation itu bukan naik, malah turun gitu, karena kita terpapar dengan AI. Nah, jadi kalau mau dibilang sih AI itu sama seperti Android zaman-zaman baru-baru booming pada saat itu, atau smartphone. Smartphone waktu baru-baru booming itu kan banyak orang yang berbicara soal handphone ini bagus atau tidak nih untuk dipakai anak sekolah misalnya. Waktu itu kan saya ingat sekali waktu saya masih SMA kah? Itu kami ada lomba debat bahasa Inggris, dan salah satu topiknya adalah bolehkah anak sekolah itu membawa handphone ke sekolah pada saat itu. Dan saja di pihak kontra kak coklat saja di pihak yang kontra akan topik itu tuh, teman-teman Pro 2, dan sama singkat sekali. Nah, sama halnya di era sekarang ini kita bakal bahas nanti soal AI gitu, paling udah masuk di sekolah-sekolah juga nih kayaknya nih, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah AI ini bisa membantu pelajaran para siswa-siswi di sekolah? Atau apakah AI ini sebenarnya sebuah ancaman? Nah, kembali lagi kepada yang pakai gitu, teman-teman Pro 2. Karena ya AI itu bisa didapatkan di mana aja gitu, bahkan tersedia gratis di Play Store maupun di App Store ya kan, gengsnya. Jadi sekali lagi tergantung yang pakai, orangnya pakai seperti apa gitu. Kita punya HP ini namanya smartphone. Ya kalau kita pakai, kita juga harus jadi smart person ya kan, gengsnya. Ya jangan jadi ordinary person tapi punya HP smartphone. Jadi kita harus lebih pintar dari device atau alat yang kita pakai nih, teman-teman Pro 2. Karena menurut Ronald, ya ini perkembangannya terlalu cepat nih sebenarnya nih. Perkembangannya terlalu cepat dan tidak pernah diberikan jeda nih. Perkembangan teknologi dari hari ke hari itu semakin gila-gilaan tuh menurut Ronald tuh. Jadi kita yang terpapar akan teknologi-teknologi yang sudah semakin canggih, semakin maju ini, bijak-bijaklah kita dalam menggunakan teknologi. Dan juga sebenarnya harus banget sih kita tahu bahwa dalam pemanfaatan AI di era modern saat ini nih, teman-teman Pro 2, sangat akan sulit untuk kita membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan gitu. Zaman-zaman dulu saja sebelum ada AI kan kita sudah banyak kayak kena-kena berita hoax ya kan, gengsnya. Apalagi dengan adanya AI yang mungkin dia bisa mengedit wajah gitu. Mengedit wajah. Misalnya contoh. Mereka edit wajah mereka edit wajahnya Ronald lah sebagai penyiar gitu ya kan, gengsnya. Mereka edit Ronald wajah sebagai penyiar, terus dia punya narasi di bawah situ bilang gini, ya Ronald mengatakan anak-anak tidak usah sekolah gitu. Ya contohnya kayak gitu ya. Itu merupakan salah satu konten yang menyesatkan gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kalau orang bilang gini, ah itu betul kok, itu fotonya Ronald itu kok gitu. Atau mungkin ya Deep AI itu sekarang tuh dia lebih canggih lagi. Jadi bukan hanya foto, tapi dia juga bisa langsung menginisialisi kita punya suara ya. Dia bisa menganalisis kita punya motion, fitur wajah itu dia bisa kenali gitu, teman-teman Pro 2. Ya itu yang dinamakan artificial intelligence gitu, karena dia artificial ya kan, gengsnya. Jadi sekali lagi ini sama seperti kita menghadapi kepopulerannya smartphone pada saat mereka baru-baru launching gitu, teman-teman Pro 2. Ada pro dan tentunya ada kontra juga sih pastinya. Ada orang yang setuju harus ada smartphone, harus ada orang yang bilang gini, no, anak-anak muda tidak boleh pegang smartphone ketika mereka masih sekolah. Begitu pula dengan penggunaan AI zaman sekarang ya kan, gengs ya. Ada orang yang pro bilang gini, oh AI itu membantu anak-anak dalam belajar, AI itu membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka gitu. Tapi ada yang kontra juga yang mengatakan bahwa tidak, AI itu bikin anak-anak menjadi tambah malas belajar karena mereka pengen sesuatu yang instan. Nah, jadi poinnya tuh kayak gitu, teman-teman Pro 2, yang pengen Ronald share untuk kita semua. Ini kembali ke kita sendiri sebagai user, sebagai pengguna gitu. Jadi bijak-bijaklah kita lah dalam menggunakan teknologi yang ada pada saat ini gitu, teman-teman Pro 2. Karena ya kalau misalnya kita tidak pergunakan dengan baik, ya mungkin tidak hanya merugikan diri kita tapi bisa juga merugikan orang lain gitu. Misalnya dengan penyebaran berita hoax yang tidak kita bisa baca baik-baik ya kan, gengs ya. Makanya Ronald selalu sarankan teman-teman Pro 2 kalau misalnya pengen baca-baca berita, langsung saja ke rri.co.id. Kalau misalnya kalian pengen update-update berita, di situ udah lengkap beritanya ya, mulai dari berita olahraga, berita nasional, internasional, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga bahkan editorial pun ada di rri.co.id gitu, teman-teman Pro 2. Ya. Jadi sekali lagi pesan untuk kita semua, perhatikan baik-baik informasi yang kalian baca, jangan sampai informasi tersebut itu menyesatkan. Dan juga kalau misalnya baca berita, pastikan dulu ini beritanya ini asalnya dari mana, legit kah tidak gitu. Jangan kita hanya asal baca begini, wah akan terjadi banjir misalnya, wah akan terjadi banjir nanti malam, terus langsung kita udah share ke grup-grup keluarga. Nah itu kalau dilaporkan kamu bisa kena tindak pidana penyebaran hoax, teman-teman Pro 2. Jadi sekali lagi baca berita baik-baik dulu, teliti dengan jeli apakah ini beritanya ini berasal dari website atau mungkin dari media yang terpercaya gitu. Ya, jadi jangan asal sebar-sebar aja gitu, teman-teman Pro 2. Kita sebagai pengguna, kita punya smartphone, orangnya juga harus smart gitu. Jadi smartphone and smart person. I was starving till I tasted you. Don't need nobody. Okay, kayaknya itu aja dulu teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi yuk dengar lagu-lagu yang udah Ronald play untuk menemani kamu semua di sore ceria nih teman-teman Pro 2. And FYI, bahwa kita stay-nya di sore ceria seperti biasa ya gengs ya, sampai nanti di jam 8 malam nih gengs. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Prodo FM.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan. Dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
3: Lingkungan.
2: Lalu lintas.
3: Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.
4: I am a rich man. I am a rich man.
5: I'm a care of myself.
4: I am a rich man.
5: I'm my only experiment, a high-end man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Stay di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau di jam 8 malam, kita bakal mengupdate informasi bersama nantinya di Info Pro 2.

0: 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Kedutaan Besar RI Ottawa memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana pada Jumat 2 Oktober 2026. Sekitar 150 undangan hadir menyaksikan beragam batik Nusantara pada peringatan Hari Batik Nasional. Kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World digelar di Aula Carakan Nusantara KBRI Ottawa, Kanada. Acara tersebut sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Alunan gamelan Jawa menyambut para tamu yang sebagian hadir dengan mengenakan pakaian batik. Suasana semakin meriah melalui penampilan Indonesia Canadian Angklung Society yang membawakan dua lagu. Salah satu lagu yang dibawakan adalah It's Now or Never yang dipopulerkan oleh Elvis Presley. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film pendek mengenai batik produksi KBRI Ottawa. Duta Besar RI untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Menurut dia, batik telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam, penggunaan dalam dan pewarnaan. Musin juga mengatakan batik bukan sekedar benda museum karena selalu hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut dia, batik menyertai berbagai momen kehidupan mulai kelahiran dan pernikahan hingga perpisahan. Kehadiran batik juga terlihat dalam keseharian masyarakat baik di sekolah maupun kantor, bahkan ruang pemerintahan. Selain memiliki nilai budaya, batik menopang penghidupan hampir 200 ribu warga Indonesia. Di mana teman-teman Pro 2, dalam kesempatan yang sama pula, peragaan tersebut menutup rangkaian peringatan Hari Batik Nasional yang digelar oleh KBRI Ottawa, di mana babak terakhir menghadirkan peragaan batik dari kawasan pesisir hingga wilayah Indonesia lainnya. Koleksinya mencangkup Mega Mendung Cirebon, Lunglungan Lasem, Gentongan Tanjung Bumi Madura hingga Corak Asmat Papua. Selain tiga kain pusaka, peragaan dilanjutkan dengan busana batik keseharian yang dikenakan tiga kelompok lintas generasi. Anak-anak, remaja, dan perempuan tampil memperlihatkan batik tetap dapat dikenakan dalam berbagai usia dan kesempatan. Melalui kegiatan ini, batik diperkenalkan sebagai warisan budaya Indonesia yang terus dikenakan, dipahami, dan diteruskan lintas generasi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan masuk untuk beberapa informasi hiburan, teman-teman Pro 2, Peacock resmi memberi lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan tayang pada 2028. Serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak 2001. Melansir dari Variety, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfront pada Mei 2026, di mana Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Info. Masih dalam dunia hiburan, teman-teman Pro 2, film Ghost in Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026, di mana situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Menurut laman tersebut, Ghost in Shell, skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus, sementara itu skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentasi. Film berdurasi 106 menit itu juga tercatat berstatus now playing di Rotten Tomatoes. Situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan penutup untuk informasi hiburan di malam hari ini, teman-teman Pro 2, Netflix memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop pada 2029. Sequel film animasi tersebut akan mendapatkan perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertamanya. Sebelumnya, film K-pop Demon Hunters dirilis Netflix pada 2025 dan film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan itu membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop, di mana penayangan ulang dalam format sing-along meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat dalam waktu 2 hari. Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian tertinggi dan penting bagi film original Netflix di bioskop, di mana K-pop Demon Hunters bahkan menjadi film original Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir teman-teman Pro2, kita update di mana gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Lembata NTT. Guncangan terjadi pada pukul 17.17 waktu Indonesia Barat pada Minggu 4 Oktober 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,58 lintang selatan, 123,96 bujur timur, di mana BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa berada di 54 km timur laut, kedalamannya tercatat 117 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, oleh karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: saja. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
2: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Pro 2 FM. Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Aku hemat Gucci, Gucci.
2: Aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Aku tahu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Menit waktu Indonesia Timur nih, gengs. Udah saatnya Ronald cukupi dulu lagu-lagu yang udah Ronald siapkan tadi mengisi ruang dengar kita semua di malam hari ini di Jaga Malam. Dan nantinya kita bakal bergabung bersama-sama dengan Pro 2 FM Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berikutnya Indonesia Pro Indie. Dan seperti biasa nantinya di jam 10 malam ya, sampai nanti di jam 12 malam, kita bakal bersama-sama bergabung di Pro 2 FM Jayapura. So, Ronald pamit di sini. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you and I'll see you guys. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

apaan sih? Aduh.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

0: Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
1: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
2: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
0: Saya tidak melarang gadget.

9% gitu. Nah, saya kira ya Kemenlu itu posisinya sekarang itu adalah bagaimana dia menerjemahkan kecanduan negeri kita ya, baik itu soal

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Putus Tapi Cinta dari Atmes Tema Pro 2, dan mungkin ada yang kayak gitu. Aduh. Masih cinta tapi udah kandas hubungannya ya Tema Pro 2. Tapi ya udahlah ya, kalau misalkan udah selesai gitu kan ya. Tapi jujur kalau misalkan lupa masih sayang atau misalkan masih cinta gitu ya, mungkin harus dipertanyakan kenapa kalian putus gitu. Adakah yang membuat kalian putus itu sebenarnya cuman kayak ya cuman kayak sebenarnya kita cuma butuh kayak istirahat, atau mungkin ya cuma butuh istirahat sebentar aja gitu ya, atau mungkin cuma butuh waktu sendiri-sendiri Teman Pro 2 ya. Tapi ini ngomongin soal kalau misalkan dulu ya waktu sendiri ini, kita tuh kalau di hari weekend gitu sendirian, biasanya kalau di rumah ditinggal bareng orang tua atau mungkin bareng saudara-saudara ya Teman Pro 2, itu biasanya selalu pasti ada tontonan di TV, bener gak sih? Apalagi kalau misalkan weekend, itu gue inget banget dulu kayaknya ada salah satu tontonan yang mungkin ini simple ceritanya, tapi menurut gue kayak ini tuh memorable banget. Kayak mungkin kalau anak Gen Alpha sekarang lu tanyain, eh lu pernah nonton Mr. Bean gak? Kayaknya sih mereka gak pernah ya. Tapi kalau misalkan kita Gen Z atau Millennials gitu ya, ditanya lu pernah nonton Mr. Bean apa enggak? Eh pernah banget, gue tahu banget episodenya yang pas itu Mr. Bean kalau gak salah kayak jahil lah, atau mungkin dia kayak nyari sesuatu, atau mungkin yang ikonik nih dan masih jadi apa ya, video meme atau mungkin video yang sering diputer-puter tuh Mam Pro 2, itu adalah ketika dia main game karnaval yang kalau misalkan alat itu kena atau nyentuh di kawatnya itu nanti dia bunyi, dan akhirnya dia itu cobain terus-menerus. Habis itu kalau nggak salah dia curang deh. Lu masih inget gak episode itu? Kalau misalkan lu punya episode favorit di Mr. Bean Teman Pro 2, coba komen kira-kira episode yang apa yang paling lu suka di Mr. Bean Teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2.

Pendengar Pro2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi hari ini, edisi hari Senin teman Pro 2, 5 Oktober 2026. Kita ketemu lagi di hari Senin. Selamat pagi saja buat kalian. Selamat memulai aktivitas kalian semua teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya lancar, aman, jaya, sentosa teman Pro 2. Tentunya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Suci masih temani kamu dulu dalam Just Music selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 6 pagi.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
1: Welcome semua, satu kaum semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Afro 2 FM. Afro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afro 2 FM. Stay tuned on Afro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah memperkuat koordinasi lintas agama sebagai langkah pencegahan agar persoalan yang membawa identitas keagamaan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di masyarakat. Dalam keterangannya, Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan konflik sosial masih dapat terjadi di tengah masyarakat. Namun selama kurang lebih 16 tahun dirinya memimpin FKUB, persoalan yang memperhadapkan umat dari satu agama dengan umat agama lainnya hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah maupun persoalan internal keagamaan tetap dapat muncul. Namun persoalan tersebut dinilai masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat.

Kolaborasi pemberantasan judol tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak, yakni pemerintah saja. Namun langkah ini ditegaskannya harus turut dilakukan oleh seluruh pihak. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Akan tetapi meski terus dilakukan penanganan secara intensif, aktivitas konten judol terus menjamur. Diungkapkan Menkomdigi, dari 4,1 juta konten judol yang ditangani, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Bahkan berdasarkan penelusuran, alamat IP ini diterangkan Mutia, selain dari dalam negeri juga terdapat dari luar negeri. Pola ini menunjukkan bahwa judol bukan sekedar pelanggaran di ruang digital, tetapi aktivitas yang memiliki karakter kejahatan transnasional. Untuk itu ditekankan Menkomdigi, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemberantasan judol hingga ke akar-akarnya. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai ulama ge bahasa Huba untuk mirangat oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngakui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur pami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nebida, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tahu ya kalau kalsium ini dikenal sebagai mineral penting untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi teman Pro 2, masih banyak nih informasi yang keliru mengenai sumber dan juga manfaat kalsium yang banyak beredar di masyarakat, teman Pro 2. Sejumlah ahli gizi ini meluruskan 4 mitos umum seputar kalsium yang tidak sepenuhnya didukung bukti ilmiah, teman Pro 2. Dan mitos tersebut berkaitan dengan sumber kalsium, kesehatan tulang, hingga penggunaan suplemen kalsium, teman Pro 2. Dan salah satu anggapan yang masih sering ditemui adalah kalsium hanya bisa diperoleh dari susu dan produk turunannya. Padahal, teman Pro 2, kebutuhan kalsium juga ini bisa dipenuhi melalui sayuran hijau, terus juga kacang-kacangan, tahu, serta ikan sarden dan salmon kalengan yang diperkaya dengan kalsium. Ahli gizi Tiffany Bruno menegaskan, teman Pro 2, kalau kesehatan tulang ini tidak hanya bergantung pada asupan kalsium. Selain itu, konsumsi kalsium dalam jumlah besar tidak otomatis membuat tulang menjadi lebih kuat ya, teman Pro 2. Tubuh itu punya batas kemampuan menyerap kalsium, sehingga pola konsumsi yang teratur dinilai lebih efektif dibandingkan mengkonsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Dan masyarakat juga, teman Pro 2, disarankan ya untuk lebih memperhatikan jenis dan juga cara mengkonsumsi suplemen kalsium. Jadi periksa labelnya, alih-alih berasumsi bahwa suplemen kalsium itu bekerja dengan cara yang sama, teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Karena banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nabi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci di pagi hari ini ya. Pagi ini teman Pro 2, Suci mau share dulu informasi perakhiran cuaca teman Pro 2 biar hari kamu ini berjalan dengan menyenangkan ya, tidak ada drama-drama cuaca teman Pro 2. Informasi perakhiran cuaca seperti biasa kita mulai dulu teman Pro 2 dari Pulau Sumatera ya. Di Kota Banda Aceh dan Bandar Lampung hari ini teman Pro 2 diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Medan, Padang, Pekanbaru dan Jambi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang diperkirakan akan udara kabur. Dari Pulau Sumatera, teman Pulau 2, kita lanjut kita ke Pulau Jawa ya. Di Jakarta, Jogja dan juga Surabaya, teman Pulau 2 hari ini diperkirakan berawan tebal, teman Pulau 2. Sementara di Serang dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, Bandung hujan dengan intensitas sedang. Dari Pulau Jawa, teman Pulau 2, kita beralih ke Bali dan juga Nusa Tenggara. Di Kupang cerah berawan. Sementara di Denpasar dan Mataram, teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara itu di Kalimantan, teman Pro 2 di kota Pontianak dan Samarinda, hari ini diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut. Dari Kalimantan kita lanjut lagi, teman Pro 2, kita ke Sulawesi. Di Makassar dan Manado hari ini cerah berawan, Palu, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Terakhir kita ke Maluku dan Papua, teman Pro 2 hari ini di Merauke diperkirakan akan berawan, di Ambon, Sorong, Manokwari udara kabur, Jayawijaya akan turun hujan dengan intensitas ringan, dan Ternate, Jayapura serta Nabire, teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan berawan tebal.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kehilangan identitas. Mari dari

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
4: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nebida, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film Ghost in the Shell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut, teman Pro 2. Dan menurut laman tersebut, film Ghost in the Shell, skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau Popcorn Meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan persentase. Film berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat berstatus no playing di Rotten Tomatoes. Situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat. Sebelum tayang di Amerika Serikat, Taman Pro 2 Ghost in the Shell lebih dulu meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026, di mana film tersebut berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Dan penghargaan itu, Taman Pro 2 menambah catatan perjalanan internasional film Ghost in the Shell, di mana film ini sebelumnya juga sudah menjalani pemutaran internasional perdana melalui program forum di Berlinale 2026 Jerman, disusul festival lainnya. Ghost in the Shell Taman Pro 2 sebelumnya sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 16 April ya 2026. Film tersebut kemudian tersedia di Netflix di Indonesia sejak 20 Agustus dengan judul Hantu dalam Sel.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.